bahilekeng leba nin ru upacara ka mitik sahu unulu menema kua bahilekeng leba nin ru upacara ka mitik sahu unulu menema kua bahilekeng leba nin ru upacara ka mitik sahu unulu menema kua bahilekeng leba nin ru upacara ka mitik sahu unulu menema kua bahilekeng leba nin ru upacara ka mitik sahu unulu menema kua bahilekeng leba nin ru upacara ka mitik sahu unulu menema kua

0: 1.2 MHz, hiyo ni wiriane sa ulule programa ya samawani.
1: Okala ntoko ovilela, ola timuru wa samawani olelewa.

0: matavene wa kupula o mugobo lash mpira haro turwa kae maka matikeli waya maspoti kampula malile livere sisa kumya kane muru marika pa sporting mutranto spoti kampula mpira mosa nukurna kupula mugobo lash kine punretu melu
1: ele kolo yo pa kere maka re pila mkuthano tikion la kana ntake liwe ne mwera ho gora Se macar lo tuve con Tanu, es de 6 y 50 que no na ni curro Sporting Gampula, na shit na tika na kili o tene, vos o la guerra ni curro na cupula, ni curro no mozano willy pinha, aro cana guerra ya ha cobrado una pira matavini, pira amo tepa o tapañe de guanaca, Sporting Gampula, amo hinge piro la etraca, un paca o pierriva, plata bela ye o como nuave. Onamo le hego lava e kushere ni hento o muturu shampira o tene o turu shani kuru na kurpula football club e o tshiru mo gona ga samdu
0: esa sport ka mpula o tapaka kuru mo matafini o tene
2: ricardo paizinho bloca com segurança faltam 5 para acabar o jogo
1: na arma para santos cai gol ga é vera agora santos
0: Oh, kawedia mere mata sakana bona pera mata vini bona kuru na na sportini ke amare ta sport ko wera ta ro holo ka pera nat mara wa sare pe mo trabar ro kana to si ponto ya pura la matisa a shinkale ne fo isa amare ka wa ro ko ro ro ringa wa ko andre po amare ko mo ndre ka sportini ke o tesu ma ko ni pera e re ke ka e Amanuaka masih awak juga pasti nak ni kari kari berperan mereka di kampung kiri luar kampung yang layak sport di kula awam pula. Pada desa nama kami di kula sport di kampung pula. Kuasa penyapa perlu mendengar ni. Kuasa mereka nomor kuasa di terindah orang di sini luar kuasa Edison anu kula na sport di kampung pula. Pada aku nak di pelabuhan rokok aku yang akan membeli kiri luar. Open mari kan ko ko mo ko balas no makare che mari ko mo balas mo le par mo tani pa mari ko so de numero ro se fai sal a do kuna sport ko pula pa mari ko so ha tu pa mari ka do kuna sport ko pula pa mari do kuna mari ka sport ko pa ta sa veni a ko pula mo ko balas pa no so ko la kavale a pula la kamba kha ni mari ko fai sal fai sal mari ka sport ko ha ko mo ko sa mari ka ko no ko balas mo tra pa tani or mere ka is sa mari ka a ko pula mo ko balas ko ka tani ko a ko ya no sa do kuna sa ve se petra mo sa so ma Pasal tu, pelajar mereka mana mesti keluar. Kalau mereka mana mesti keluar, mereka akan bukan la. Kuasa sport ini, mereka kumpul muka bonus. Apalagi kalau mereka yang sudah bersuara itu ni bukan nama orang. Dan mereka kumpul muka bonus. Orang berhalo. Mereka mereka sport ini bukan pula. Mereka mereka mereka mana muru. Mereka sport ini bukan mereka bonus. Faisal. Mereka sport ini bukan pula. Orang mereka mereka mesti tinjaka. Orang mereka kumpul muka bonus. Dan mereka kampu. Mereka kumpul la Malaysia. Mereka mereka mereka lim. Sport ini bukan pula. Orang mereka mereka Abra muka bolas, ayer wekam pemurutiana, barikah sudah kurunlah, fakulobe, kupula muka bolas, ayam mukusam dihantar, kurus sport ini kuapula, abra sport ini kempur mula merobe ya, kurunlah nak kupula muka bolas, abra barikah nama mor, abra barikah meroy itu, ayer kurun muka bolas, abra sudah kapitau.
1: Abra samjau kush tu kau bekalan gua meluki hari orang teh ni kerumani yang teko kalau gua masu anipia arki atau kumela mustudi mu. Hetu heni kwe hewi weli la sisa wantune yaya wakati mosa omalia mkutano wa mosambola atikiwa obeira nole atikiwa opoma maputu avara niyawe costa du sol ahiso abebe ni uyo sportiva o songu omala ferroviari obeira ni costa du sol nola omala hata ole atikiwa tato msambiki academic academia sportiva o shimoyo msani 13 de marzo nola opia okumnuwe santo shinkahaya mpando loma diheria
0: Kami melukira lelova rimpantra jola wakati huu njereria masana marika sporting ya hana tufala hikunu ya lele matavini wa kupulolo mugobolash wa muka pramra mpira mugobola kula wakati hivana mushini onruwa wesumalaka mpiro lola kontro wa hororojo na mushinu la mwenye Alvaro Junior Musa bayi sopera kami tena Musa so mala masilolo na mashina mushini kya mpiro lava onimo jela omaliha uruho la madrika nukura sporting kwa mpiro madrika loyo sotu mordesh utasi la madrika levenke nukuru la na sporting inasu padishta Musa bayi sopera kami tena Musa ki malele lusesh mutsa maniwe ki banto